0: ada sebenarnya apa sebenarnya saya sih pagi pagi tu itu pagi itu sebenarnya tak apa. Oke, Baik.
1: Yes, sir.
0: Everybody, Evani.